Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: Produ FM.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: ada cewek tuh kuning lagi. Aduh,
1: Udah yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

dari info olahraga, Liverpool versus Fulham, the Reds di kemenangan di Anfield. Nah, Liverpool akan menjamu Fulham pada pekan keempat Liga Inggris 2026-2027 di Stadion Anfield pada Sabtu 12 September 2026 hari ini. Liverpool memiliki keuntungan bermain di hadapan pendukung sendiri. Selengkapnya informasi ini dapat kamu baca melalui rri.co.id. Nah, kabar olahraga selanjutnya, Schalke kalah ke Union Berlin 3-1 di lanjutan Bundesliga. FC Schalke berhasil mengalahkan FC Union Berlin 3-1 dalam laga pekan ketiga Bundesliga 2026-2027 di Stadion An der Alten Försterei pada Sabtu dini hari tadi. Schalke mengoleksi poin pertamanya dan naik ke posisi 7 klasemen sementara Bundesliga. Union Berlin tertahan di peringkat 15 dengan catatan buruk di lini belakang. Dan selanjutnya, Sevilla kalahkan Valencia 1-0, Iglesias jadi pahlawan. Sevilla FC menang 1-0 atas Valencia CF dalam pertandingan pekan kelima La Liga Spanyol musim 2026-2027 yang diselenggarakan di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan pada Sabtu 12 September. Dan gol kemenangan Sevilla dicetak oleh bek kanan Juan Iglesias pada menit ke-81 melalui sundulan dari tendangan bebas. Sevilla menciptakan peluang gol lainnya di babak kedua melalui sundulan dari Keik Salas dan Lucas Tasin. Namun kedua peluang tersebut tidak berhasil dikonversi menjadi gol.

0: Hi for Yay Info.
1: Neng, jalan mana Neng?
2: Kalau keliling Monas, berapa duit Bang?
1: Kalau keliling Monas, 50 ribu.
2: Waduh, Abang mah mahal-mahal bener. Dari dulu tuh Bang, tidak pernah ada yang namanya Delman tuh mahal-mahal bener.
1: Masa sih Neng?
2: Embur, pengen tahu ceritanya.
1: Gimana?
2: Begini ceritanya. Delman adalah kendaraan tradisional yang beroda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin, melainkan menggunakan kuda sebagai tenaga penggeraknya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, yang merupakan seorang insinyur pada masa Hindia Belanda. Dalam sejarah tercatat, pada masa pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia, Delman digunakan sebagai angkutan antar kota, terutama sebelum adanya kendaraan bermotor dan kereta api. Pada tahun 1885, Forbes pernah menyewa Delman untuk perjalanan Bogor menuju Bandung dengan biaya 16 gulden dan ditempuh selama 13 jam perjalanan. Nah, tuh Bang, ke Bandung aja cuma 16 gulden.
1: Gulden, emangnya Eli gulden?

0: Ya, tahun pro 2 JIP Fest 2026 angkat tema Resilience, hadirkan karya fotografi dari 19 negara. JIP Fest 2026 mengangkat tema Resilience untuk melihat cara manusia beradaptasi menghadapi perubahan dan ketidakpastian kehidupan. Festival menghadirkan lebih dari 50 proyek fotografi, instalasi, dan multimedia dari 19 negara pada 11 hingga 20 September 2026. JIP Fest 2026 menghadirkan 29 program publik serta JIP Fest Connect dan Indonesia Photo Fair untuk memperluas kolaborasi fotografi. Selengkapnya informasi ini dapat kamu baca di rri.co.id.
1: Kita sudah berteman.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Tahun 2022 Jarum Foundation raih penghargaan Sport Industry of the Year 2026. Jarum Foundation mendapat penghargaan Indonesia Sport Award kategori Sport Industry of the Year 2026. Penghargaan ini dianugerahkan Kementerian Pemuda dan Olahraga kepada stakeholder yang memiliki program berkelanjutan, kontribusi dan dampak yang besar terhadap perkembangan industri olahraga nasional. Penghargaan diberikan dalam rangkaian acara Indonesian Sport Summit 2026 di Jakarta International Convention Center, Jakarta Pusat pada Jumat 11 September 2026. Selengkapnya informasi ini dapat kamu baca di rri.co.id.

0: Nama saya Eko Bandoyo. Saya lahir tahun 58, 60. 60 tahun. Untuk di Pasar Baru saya dari tahun 86, tapi untuk dilokalisir di tempat ini tahun 99. Dulu kami di pinggiran Kali Ciliwung di Pasar Baru itu. Dulu kami berawal dari pelukis kartu ucapan.
1: Usianya memang sudah tidak muda lagi. Tapi Pak Eko Bandoyo tetap melakoni profesinya sebagai pelukis kaki lima.
0: Jadi peristiwa tahun 98 ada kerusuhan, pasca kerusuhan DKI khususnya, itu pariwisata dan perekonomian terpuruk. Nah, kami pelukis kaki lima waktu itu di pinggiran Kali Ciliwung diajak kerjasama oleh Pemda DKI dengan tema Bangkit Citra Pariwisata, 10 Oktober tahun 99.
1: Bersama teman-temannya sesama mantan pelukis pinggiran Kali Ciliwung, Pak Eko setia menanti warga yang ingin dilukis.
0: Suka, lalu kedua,
1: bisa melukis menurut pengakuan sarjana hukum perdata ini awalnya terpaksa karena pacarnya minta dilukis untuk tugas sekolah.
0: Saya ketawa kalau ditanya masalah itu. Basic saya perdata. Saya sarjana hukum perdata. Menyimpang jauh ya.
2: Coba itu ceritain kenapa bisa menyimpang sejauh itu.
0: Ya satu, karena saya suka melukis. Dulu melukis awalnya juga karena terpaksa. Pacar saya minta dilukisin untuk tugas sekolah. Lama-lama saya tertarik, ya akhirnya kok ya menghasilkan, itu loh. Menguntungkan dibanding waktu itu, dibanding dengan karyawan ataupun pegawai negeri, jauh lebih tinggi uangnya. Tapi untuk saat ini, kita di bawah pegawai negeri, jauh.
1: Musuh utama pelukis seperti Pak Eko adalah teknologi. Dulu dia beralih profesi dari jualan kartu ucapan karena gara-gara pager. Kini musuhnya adalah pesatnya teknologi printing. Meski begitu, Pak Eko tidak bergeming karena dia yakin setiap lukisan punya jiwa.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu. Kalau kamu cari yang sepi, aku mundur.

Baru dari Tahuna, teman terbaik kamu. Kali ini kita di obrolan sepada ya. Dan kita bakal ngebahas tentang pariwisata Sangih nih, teman Pro 2. Oh, oke. Walaupun sekarang nih salah satu tempat tujuan wisata lagi terkena musibah ya, tapi pastinya ada banyak opsi untuk tempat-tempat yang lain. Kalau kamu mau pada healing, mau pada berwisata ya, mau pada jalan-jalan di Kabupaten Kepulauan Sangihe guys. Oke, okay. Nah ini ya. Jadi nih teman Pro 2, mau ke tempat wisata yang jauh, kayak kita mikir-mikir gitu ya, budget yang perlu yang perlu kita keluarin ya. Kemudian mau pada kemana lagi? Mungkin kalau kita punya motor gitu ya, aduh lagi gimana ya, ada kendala-kendala kendaraan kita, minta ampun deh gitu ya. Oke, okay. Nah pas banget nih teman Pro 2 untuk sepada ya, kali ini kita bakal membahas topik yang ya saya bilang wow banget sih, tapi sering bikin dilema anak-anak muda ya yang ada di Sangihe, apalagi kalau bukan soal pariwisata ya di Nusa Utara, dari mungkin dari sudut pandang kita anak muda gitu. Nah Sangihe ini kurang apa coba nih guys, kalau kamu mau pada pingin ke ini ya, karena kita punya gunung api bawah laut, kemudian itu udah mendunia ya guys ya. Ada pantai Pananuareng ya, yang pasir putihnya the best banget tuh. Ada puncak Panenteng juga ya. Ada apa lagi? Puncak Losa sama nggak? Tapi pertanyaannya kenapa ya pariwisata kita kayak jalan di tempat aja, dan kenapa ya anak muda yang ada di daerah kita tuh lebih suka healing ke luar daerah gitu ya, di saat ada budget terkumpul otw keluar daerah, ada budget terkumpul otw keluar daerah. Nah kita bedah nih permasalahan yang mungkin ini udah dirangkum nih dari berbagai sumber ya teman Pro 2. Yang pertama adalah aksesibilitas dan fasilitas. Jadi jujur aja nih ya, teman Pro 2, nih tempat wisata kita tuh keren-keren banget. Tapi kadang kalau mau kesana tuh, aduh, ada aja ya, ada jalannya yang ekstrim, pokoknya ada banyak banget sih. Terus pas sampai di lokasi ternyata zonk ya, nggak ada sinyal buat langsung bikin kayak Instagram Story atau TikTok atau sosial media. Padahal kan anak muda zaman sekarang tuh prinsipnya ya kalau no story ya kayak hoax gitu ya, alias nggak sah ya kalau belum diposting ya gak. Nah no signal no life, masalah kedua yang nggak kalah krusial itu SDM dan juga pengelolaannya ya. Kadang tempatnya sudah bagus tapi pengelolaan kebersihannya kayak kurang gitu ya. Contohnya tuh kayak kemarin setelah ada musibah yang terjadi di Gunung Awu tuh, akhirnya kelihatan semua ya, daripada banyak banget tuh sampah-sampah tuh yang ada di sana tuh. Sampah plastik ya, masih sering kelihatan berserakan. Belum lagi belum banyak kayak tour guide-nya ya, tour guide lokal kita di sini dari kalangan anak muda sendiri yang dilatih profesional untuk kayak bikin event-event kreatif di tempat wisata. Bener juga ya. Coba deh ini udah diaplikasikan.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: Kelas Guru JJ.
1: Cici nggak tuh cici?
2: Pagi anak-anak.
3: Pagi.
2: Ini Dani mana? Kok gak kelihatan?
3: Gak tahu, belum terbit bu.
2: Matahari. Nah, pagi ini buka halaman 35. Kita belajar volume.
3: Apa bu?
2: Alasan deh, buka buku halaman 35. Cepat.
1: Antuk.
2: Hah, ada yang tahu apa itu volume?
3: Grup band.
2: Kamu?
1: Ya biasa ada di remote TV.
3: Nah itu betul bu, betul.
2: Kalian ini benar-benar pemalas ya. Volume itu bisa juga disebut kapasitas. Itu adalah penghitungan banyak ruang yang bisa ditempati dalam suatu objek. Objek contohnya apa aja?
3: UFO.
2: Oh, UFO.
1: Kan objek.
2: Iya juga sih.
3: Pintar muridnya.
2: Maksud ibu guru. Maksud ibu guru misalnya kubus.
3: Oh.
2: Apalagi? Yang terlalu lama bengong.
3: Model bu.
2: Model.
3: Kan begitu objeknya bagus itu.
4: Foto jadi objek bu di foto.
1: Objek foto.
2: Bayu, Adit, coba yang serius.
3: Lingkaran ya bu.
2: Nah benar.
1: Kubus.
2: Kubus benar. Ada yang tahu satuan volume apa?
3: Min plus satu.
2: Emang nggak mau pikir lebaran apa? Satuan volume adalah kubik. Rumus volume untuk balok siapa yang tahu?
3: Kota kali kingkan. Ikan kotak.
1: Ikan
3: coklat. Coklat. Coklat siapa dulu?
2: Tantri.
3: Tantri.
2: Pinteran ibu ya. Jadi rumus volume untuk balok, panjang kali lebar kali tinggi. Rumus volume untuk prisma, luas alas kali tinggi. Rumus volume untuk kubus, R pangkat 3. Rusuk kubus pangkat 3. Sudah jelas anak-anak?
3: Jelas.
2: Sekarang ada pertanyaan?
3: Ada bu, saya bu.
2: Ya, Bayu.
3: Ini bu, masalah volume bu.
2: Iya boleh.
3: Remote di rumah saya rusak bu volumenya bu. Gimana bu?

Broderer itu teman-teman terbaik kamu, dan kita masih di obrolan sepada ya guys. Dan itu tadi ya tentang apa ya, bisa dibilang kalau dilakukan ya ini bakal membuat pariwisata daerah kita itu betul-betul jadi ya lirikan bukan hanya orang-orang kita aja ya, tapi orang-orang dari luar daerah tuh akan terinspirasi dari pasti postingan-postingan dari anak-anak muda ya, dari generasi muda yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, kayak gitu sih. Lewat story, lewat apalagi ya, storynya story WhatsApp, IG, TikTok, dan masih banyak lagi. Jadi adalah masalah pertama aksesibilitas dan fasilitas, kemudian yang kedua tuh sumber daya manusia dan pengelolaan ya, itu sih. Oke okay. Ya padahal teman pro 2 ya, kalau anak muda Sangihe tuh dilibatkan buat kelola bikin event festival musik akustik di pantai atau bikin spot foto yang kekinian, itu pasti bakal rame ya.

Ya, maksudnya bakal rame ya. Kita tuh banyak atau punya talenta ya. Cuma wadah dan dukungannya yang mungkin kadang masih loading. Dan satu lagi masalah promosi digital ya. Jadi mungkin lewat pemerintah ya, mungkin pemerintah kampung atau pemerintah desa juga yang punya tempat wisata gitu ya. Mungkin promosi lewat jalur formal, tapi buat kita anak muda promosi yang mempan itu ya lewat reels yang estetik, vlog petualangan atau infografis yang gampang diakses lewat smartphone gitu ya, kayak sistem informasi pariwisata Sangihe. Nah, kita butuh lebih banyak konten kreator lokal yang berani angkat keindahan tersembunyi Sangihe ke permukaan. Oke, pasti sepakat ya guys ya. Pariwisata Sangihe itu bukan cuma ya pasti bukan cuma tugas pemerintah atau dinas terkait ya, tapi itu juga PR nih buat kita-kita ya generasinya, mulai dari hal kecil deh. Kalau main ke tempat wisata, sampahnya jangan dibuang sembarangan, terus bantu viralin tempat-tempat keren itu lewat sosial media kamu. Oke. Dan ini ya, apalagi sih, intinya itu aja dulu ya. Gak usah yang muluk-muluk, gak usah banyak-banyak. Hal yang sepele aja ya, yang simple-simple. Kalau kita buat rame, wah itu bakal rame juga tuh ya. Oke. Sekian dulu ya untuk obrolan sepada kita hari ini ya guys. Nanti setelah ini sejam ke depan kita di Pro 2 Hitlist ya. Kamu mau pada request lagu apa? Mau pada salam siapa buat siapa ya? Oke, bisa join sekarang melalui WhatsApp Pro 2 di 0822 1779 7307.

0: Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Baru saja kamu dengarkan Spada.
3: Spada. Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Produa FM. Teman.

0: 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
2: Info Pro 2.
4: Selamat siang Info Pro 2 bersama saya Julfan Gafar, teman Pro 2. Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid menyebut masyarakat dapat turut mengawasi pelaksanaan digitalisasi bantuan sosial Bansos. Pengawasan dilakukan dengan melaporkan ketidaksesuaian data penerima melalui kanal pelaporan pada portal digital Bansos. Hal itu disampaikan Mutia saat rapat koordinasi persiapan rollout nasional pelaksanaan perluasan piloting digitalisasi di kantor Dewan Ekonomi Nasional. Menurutnya, mekanisme pelaporan tersebut disiapkan agar data penerima bansos dapat terus diperbaiki. Mutia dalam keterangan resminya di Jakarta pada Jumat 11 September 2026 mengatakan sistem pelaporan menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mentransformasi layanan penyaluran bansos. Langkah tersebut juga untuk memastikan sistem mampu melayani masyarakat secara optimal. Namun Mutia menegaskan akurasi data penerima menjadi hal penting dalam pelaksanaan digitalisasi bansos. Untuk memastikan hal tersebut, Kemkomdigi akan bekerja sama dengan Badan Cyber dan Sandi Negara BSSN. Menkomdigi dan BSSN akan melakukan pengujian melalui stress test dan load test terhadap sistem digitalisasi bansos. Pengujian tersebut bertujuan mengukur kapasitas layanan sekaligus memastikan keamanan cyber dan perlindungan data masyarakat.
2: Info Pro 2.
4: Teman Pro 2, Fiorentina berhasil mengalahkan Venezia 4-2 di Stadion Pierluigi Penzo pada pekan keempat Serie A. Sabtu 12 September 2026, pemain pinjaman dari Real Madrid, Franco Mastantuono, mencetak hat-trick untuk membawa La Viola meraih kemenangan perdana musim ini. Venezia sempat unggul lebih dulu pada menit ke-22 melalui gol Akon Adam. Namun Mastantuono membalikkan keadaan dengan 2 gol beruntun pada menit ke-29 dan ke-30. Matteo Pellegrino yang masuk sebagai pengganti memperlebar keunggulan Fiorentina menjadi 3-1 pada menit ke-66. Mastantuono melengkapi hat-tricknya pada menit ke-84 sebelum Anthony Hainaut memperkecil kedudukan menjadi 2-4 pada menit ke-86. Paolo Fanoli kembali menukangi Fiorentina menggantikan Fabio Grosso yang dipecat. Nah, ia mengaku beruntung memiliki skuad muda yang cepat menyerap instruksi seperti Spon. Sekian Info Pro 2 siang ini, saya Julfan Gafar. Selamat siang.

Hari teman-teman terbaik kamu, dan kini waktunya kita di Pro 2 Hitlist, dan masih para aku Julfan Gafar selama sejam ke depan ya, temani teman Pro 2. Alright. Oke, ini ya, ternyata nih teman Pro 2 kita ini ya, karena ke fokus WhatsApp, kita lupa juga ya kita punya sosial media yang lain juga, kayak DM Instagram ya. Nanti kuliah lihat, oh aduh, ternyata ada ya yang udah DM ke Pro 2 ya. Dan lagu requestnya ini ya, mana nih, ku bacain aja dulu ya, siapa tadi namanya. Yang duluan ya.

Oh ni, namanya siapa ya? Fanny, Vanilla Tech. Vanilla Tech 7 gitu. Hai pagi Kak Julvan. Request lagu ya Vanessa Z featuring Roni Parulian takkan terulang. Kayak terima kasih. Lama banget ya. Oke. Kupastikan lagunya keputar di sini ya.

0: Hi for Yay Info.
1: Kenapa pulang-pulang nangis?
0: Sendal aku putus.
1: Iya, tinggal beli lagi kalau putus.
0: Ini sendal jepit. Ini dari jauh. Oleh-oleh dari kakek aku.
1: Oleh-oleh dari mana sih? Di warung juga ada.
0: Ini panjang ceritanya.
1: Gimana ceritanya?
0: Begini ceritanya. Sendal jepit adalah sendal alas kaki yang terbuat dari karet sintetis dengan tali karet berbentuk V yang menghubungkan bagian depan sendal dan bagian belakang sandal. Sendal jepit sudah dikenal manusia sejak awal Mesir kuno. Pada zaman itu, bangsa India, Romawi, Yunani, dan Jepang sudah menggunakan sendal. Dahulu, seusai Perang Dunia Kedua, prajurit Amerika Serikat yang pulang ke negaranya membawa oleh-oleh sendal dari Jepang. Penyebutan sendal jepit pada setiap negara berbeda-beda. Seperti di Amerika, sendal jepit disebut flip-flop. Australia menyebutnya thongs, Polandia menyebutnya japonki, dan di Indonesia sendiri menyebutnya sendal jepit. Ini dari Amerika.
1: Amerika jauh-jauh, udah di warung Pontin aja ada.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena

0: YI for Yay Info.
1: Hai. Hai.
2: Dia lagi. Mau apa?
1: Gak mau apa-apa.
2: Pasti mau cerita kan? Itu. Mukanya udah kelihatan tuh. Pasti mau ngomong begini ceritanya. Iya kan? Ayo mau cerita apa? Coba.
1: Awan. Boleh
2: cepetan,
1: ya?
2: Cepetan kalau mau cerita deh.
1: Begini ceritanya.
0: Awan ada yang berwarna putih atau juga kelabu. Awan yang berwarna putih disebabkan titisan air di dalam awan yang rata saat cahaya matahari masuk secara sama rata. Dalam kata lain, cahaya yang masuk ke dalam awan sama dengan cahaya yang keluar dari awan. Jadi kesamarataan itulah yang menyebabkan awan berwarna putih. Tetapi bagaimana dengan awan yang mendung atau awan yang berwarna kelabu? Awan kelihatan kelabu bukan karena ia berubah warna. Hal ini disebabkan jumlah cahaya yang keluar dari awan kurang dibanding cahaya yang masuk. Jadi, awan kelihatan kelabu dan gelap dibandingkan dengan benda lain yang kita lihat. Warna kelabu sebenarnya adalah putih gelap. Begitu.
2: Mau putih kek, mau hitam, mau kelabu, mau biru, mau hijau.
1: Mana ada hijau?
2: Yang penting kita makan doclang.
1: Apa itu doclang?

0: Hitlist.
1: Roda Eri Tahunan Teman Terbaik Kamu. Dan udah mampir pukul 11 nih guys ya. Oke, okay. Ya, pastinya terima kasih banyak untuk kamu ya udah bareng-bareng di Pro 2 siang ini. Dan nanti ada Ami yang akan temani kamu setelah ini ya, hingga pukul 18 atau jam 6 sore nanti. Dan kini saatnya saya Jovan Gafar pamit undur diri ya. Oke, okay, dan ini juga nih guys, dukung terus untuk penyanyi favorit kamu ya, untuk ajang pemilihan bintang radio RRI tahun 2026, dengan cara kamu bisa voting dan mungkin kamu bisa share-share juga ya penyanyi favorit kamu ya. Oke, nanti kita bakal ketemu di bintang radio tuh guys hari Senin tanggal 14 September 2026 pukul 15 atau jam 3 sore live juga nih dari Pro 2 Tahuna ya. Terima kasih tahu nih, ini lagi jalan nih ya untuk votingnya ya. Oke, okay. Baiklah, dan ini dia guys lagu penutup di season awal ya untuk Pro 2 Hitlist. Ada Roni Parulian dengan Waltz Akhir Zaman. Selamat siang, selalu jadikan generasi muda Kota Tahuna sebagai headline.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: Yeah.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

hit list. Produ FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, 23 menit bergeser dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dan setelah tadi ada Kak Julvan yang temani kamu, teman Pro 2, kali ini bareng Ami di kesempatan siar hari ini, hari Sabtu ya, teman Pro 2, di tanggal 12 September 2026 di weekend kali ini. Dan Ami temani kamu hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah. So, teman Pro 2, waktunya kita di Pro 2 Hits List. Buat kamu yang mau request lagu favorit kamu, bisa juga gak join ya teman Pro 2, bisa langsung WhatsApp di 0822 1779 7307, atau juga bisa di line telepon 0812 5503 8772, juga bisa bergabung di live TikTok RRI Tahunnya. Dan teman Pro 2, di awal jumpa kita kali ini kami hadirkan satu lagu dari Salma Salsabil dengan Hachu, sambil menunggu kamu untuk bergabung hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: хит-лист.
1: Waktunya Pradua Hitlist.
2: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
3: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh, orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Hai Brosis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

Hitlist. Oke, teman Prodo dimanapun kamu berada, 50 menit bergeser dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dan di sisa 10 menit terakhir ya di Prodo Hits List kali ini, teman Prodo, kami hadirkan lagu yang sudah di request, lagunya Salma Salsabil dengan Bunga Hati, juga lagunya Suara Kayu dengan Haha, teman Prodo. Dan langsung saja kami hadirkan secara berturut-turut ke ruang dengar kamu sambil juga menemani suasana weekend kamu di hari ini, teman Prodo, biar makin semangat kerjanya. Dan tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hitlist.
2: Oke, teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu, dan tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah ya teman Prodo. Dan kami tutup kebersamaan kita di program acara Prodo Hits List edisi hari ini, Sabtu 12 September 2020. Dan terima kasih buat kamu yang sudah bergabung dan request lagu favorit kamu sejak pukul 10 tadi ya teman Prodo. Dan buat kamu yang belum berkesempatan bergabung, kamu bisa bergabung di lain kesempatan setiap harinya pukul 10 hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya masih bareng kami teman Prodo hingga pukul 18 nanti dengan berbagai program acara, tentunya juga informasi terupdate ke ruang dengar kamu dan lagu-lagu menarik yang akan menemani suasana weekend kamu di hari ini. Tetap semangat teman Prodo, dan pastinya di sini aja, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: kulit I kering, keringetan gini. Oh, sebel.
1: Please deh, orang Indonesia juga kan, Mbak?
0: Iya sih dulu, tapi I sekarang kan udah tinggal di luar negeri.
1: Terus? Kenapa?
0: I baru pakai baju bolong dikit aja dan diliatin dari atas sampai bawah. I tuh nggak ngerti sama bahasa penjual di sini. Ngomong mangga, udah kayak merek tas I aja.
1: Iya, itu sih problemnya Mbak aja kali ya. Kalau saya sih bangga jadi orang Indonesia. Indonesia itu unik.
0: Kenapa harus bangga? Apa sih unik Indonesia?
2: Ngomongin soal keunikan yang ada di Indonesia, kebaya adalah salah satu blus tradisional yang dikenakan oleh wanita Indonesia yang terbuat dari bahan tipis dan dikenakan dengan sarung batik atau pakaian rajutan tradisional kayak songket dengan motif

0: Kitty.
1: Kini berbagai layanan RRI Tahuna bisa kamu akses langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
1: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
2: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa kliti sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-kliti yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian kliti yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.
3: Santai siang di Prodway FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Tari gundik menjadi bagian dari kesenian istana di Kerajaan Mangan itu. Gerak dasar dari tari gundik teradaptasi dari tari lidah. Mulanya, tarian ini dipentaskan sebagai tarian hiburan untuk raja, kemudian berubah fungsinya menjadi tarian penjemput tamu penting kerajaan dilakukan di depan istana. Maksud dan arti tarian diketahui dari kata-kata sasambo yang berarti senandung yang dikumandangkan oleh beberapa pria sambil menabuh tagonggong, sejenis tifa berukuran besar.
1: Salah satu bait dari doa ketika pengiring tari gundik melakukan sasambo pada saat menaruh rending adalah ake munde daraki, ake daraki, ake munde ipehiking, ake daraki ipepaduri. Terjemahan bebasnya, air sejuk mengalir perlahan, air pembasuh memberi semangat. Air sejuk perlahan menghidupkan, air pembasuh mendatangkan kebahagiaan.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.

mampu menembus pasar global. Dan ia juga mengatakan UMKM memiliki peran strategis dalam mendorong perekonomian nasional, termasuk dalam membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Ia juga menyebut terdapat 3 kunci yang perlu diperkuat secara bersamaan agar UMKM dapat naik kelas dan menembus pasar global, yakni teknologi, kemitraan, dan perluasan akses pasar. Teman Prodo, selain teknologi, kemitraan dengan usaha besar, BUMN, lembaga pembiayaan, distributor, pembeli perguruan tinggi, dan mitra lainnya dinilai penting untuk membuka akses terhadap teknologi, pembiayaan, pengetahuan, standardisasi, hingga rantai pasok. Dan produk UMKM yang telah siap juga perlu dipertemukan dengan pasar yang tepat mulai dari tingkat lokal, nasional, regional, hingga global. Informasi ini Teman Prodo selengkapnya di website rri.co.id.

era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Wah, barang apaan tuh?
5: Bagus juga.
6: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang unik ini?
4: Jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
7: Nih, salah satu candi yang unik yang harus kita banggain juga. Candi Prambanan adalah bangunan luar biasa cantik yang dibangun di abad ke-10 pada masa pemerintahan dua raja, Rakai Pikatan dan juga Rakai Balitung. Menjulang setinggi 47 meter atau 5 meter lebih tinggi dari Candi Borobudur, dan berdirinya candi ini telah memenuhi keinginan pembuatnya, menunjukkan kejayaan Hindu di Tanah Jawa, dan candi ini terletak 17 km dari pusat kota Yogyakarta. Di tengah area yang kini dibangun Taman Indah, ada sebuah legenda yang selalu diceritakan masyarakat Jawa tentang candi ini. Alkisah, lelaki bernama Bandung Bondowoso mencintai Roro Jonggrang. Karena nggak mencintai, Jonggrang meminta Bondowoso membuat candi dengan 1000 arca dalam semalam. Permintaan itu hampir terpenuhi sebelum Jonggrang meminta warga desa menumbuk padi dan membuat api besar agar terbentuk suasana seperti pagi hari. Bondowoso yang baru dapat membuat 999 arca, kemudian mengutuk Jonggrang menjadi arca yang ke-1000 karena merasa dicurangi.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. Teman terbaik kamu.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu, masih di informasi UMKM, teman Prodo. Kabupaten Kerinci kembali bersiap menggelar Festival Kopi Kerinci 2026, teman Prodo. Dan kegiatan yang mengangkat potensi kopi lokal ini akan berlangsung pada 19 hingga 20 September 2026 di lapangan M10 Kayu Aro. Mengusung tema Kopi Kerinci Tanah Surga menuju panggung kopi dunia, teman Prodo. Dan festival ini juga menjadi kesempatan untuk memperkenalkan Kopi Kerinci kepada masyarakat yang lebih luas pada Jumat 11 September 2020. Tak hanya itu, teman Prodo, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci, Jamal Pentaputra, menegaskan sejumlah pihak dijadwalkan hadir dalam kegiatan tersebut. Di antaranya pemerintah Kabupaten Kerinci, pemerintah Provinsi Jambi, Bank Indonesia, Bank Jambi BNI, BRI Asosiasi Kopi Spesial Indonesia, komunitas kopi petani dan juga pelaku usaha. Dan teman Prodo, beberapa lomba yang digelar antara lain kompetisi Green Band, juga kegiatan berlangsung pada Minggu 20 September 2026 dengan agenda flight trip ke kebun kopi. Selain itu juga terdapat kompetisi Cup Taster, pemberian apresiasi kepada pelaku kopi serta penyerahan hadiah kepada para pemenang. Selengkapnya informasi ini di website rri.co.id.

0: Hah? Di Papua ada hiu yang bisa jalan?
1: Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

Penelitian tentang musik telah dilakukan oleh banyak ahli dan pemerhati lokal serta beberapa pakar etnomusikolog dari Indonesia maupun dari luar negeri. Musik bambu berasal dari Kepulauan Sangihe Talaut, diciptakan oleh seorang petani pada tahun 1800. Pada awalnya, musik bambu hanya merupakan alat penghibur bagi masyarakat petani setelah seharian melakukan aktivitas sebagai petani yang biasanya dibunyikan setelah selesai makan malam.

Musik bambu merupakan musik tradisional masyarakat Sangihe Talaut ketika masih Kabupaten Sangihe Talaut. Musik bambu berkembang di wilayah Sangihe Besar, sekarang Kabupaten Sangihe. Dan dari sanalah perjalanan musik bambu ke seantero wilayah Kepulauan Sangihe Talaut berkembang. Hal ini diperkuat dengan banyaknya wilayah, desa, atau kampung di Sangihe yang masih menekuni dan memainkan jenis musik ini. Musik bambu di Kabupaten Kepulauan Sangihe sudah ada sejak ratusan tahun silam, tepatnya sejak abad 18, dimulai dengan kelengkapan musik yang sangat sederhana, dan musik itu disebut dengan musik tuntak. Kendati musik bambu merupakan seni musik dengan bahan tradisional, tapi dari segi akordnya sudah menyerupai musik modern.

0: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
1: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo bu, ayo.
3: Langsung ya Pak.
2: Yo, langsung, ayo.
4: Silakan duduk Bu.
3: Lah, masnya ayo,
4: berdiri, nggak apa-apa Bu.
3: Oh, terima kasih Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?
6: Santai siang di Prodo FM.
7: Teman terbaik kamu.
8: Sampai siang di Prodo FM.

0: Siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu. Dan kali ini kita di Muda Kreatif dengan informasi olahraga edisi hari ini, teman Prodo. Teman Prodo, Stade Rennes FC memasuki klasemen sementara Liga Pertama Prancis usai mengalahkan Marseille 1-0. Dan laga pekan keempat ini berlangsung di Roison Park Rennes Sabtu 12 September 2020-nya. Teman Prodo, Adrian Thomason menjadi pencetak gol utama dan gol tunggal dalam pertandingan tersebut. Ia mencetak gol pada menit ke-52, teman Prodo, dan pemain berkebangsaan Prancis itu melompat tinggi dan menaklukkan kiper dengan sundulan sempurna ke sudut kanan atas gawang. Pelatih kepala Rennes, Frank Heise, mengaku senang atas kemenangan tersebut, teman Prodo, dan menurutnya ini adalah kemenangan yang dibangun dengan kesabaran. Frank Heise turut memuji penampilan gemilang dari Adrian Thomason, teman Prodo, dan Thomason merupakan seorang pemimpin yang teladan. Berkat hasil ini, Rennes kini unggul 1 poin atas Monaco yang menempati peringkat kedua di Liga Pertama. Dan hasil ini sekaligus menandai kemenangan ketiga berturut-turut bagi Rennes dalam awal musim yang mengesankan, teman Prodo. Sementara itu juga, Marseille turun ke posisi 11 dan hanya mampu mengumpulkan 3 poin dari 4 pertandingan pembuka mereka. Kini kedua tim harus mengalihkan fokus ke laga pembuka Euroleague pekan depan. Informasi selengkapnya teman Prodo di rri.co.id.

Tiga hal sepele yang bisa membuat kamu dipenjara. 1. Menghina orang di depan umum atau di internet. Satu kalimat bisa cukup buat laporan polisi. 2. Ambil barang kecil yang bukan milikmu. Kalaupun senter, charger teman, atau barang receh, tetap pencurian. 3. Menyebarkan foto atau data pribadi tanpa izin. Forward foto sensitif orang lain ke grup, jejak digitalnya abadi, dan bisa jadi barang bukti kalau kamu pikir ini sepele. Hukum tidak pernah menganggapnya sepele.

Hai Brosis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

0: Kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah. Taunya hanya ngabisin uang saja.
1: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
0: Kamu ya!
2: Stop KDRT karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM. Produ FM, teman terbaik kamu, 37 menit bergeser dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah dan masih di informasi olahraga. Teman Produ, pertandingan pekan kedua BRI Super League 2026-2027 antara Dewa United dan Bayangkara FC berakhir imbang 2-2. Dan laga digelar di Banten International Stadium Jumat 11 September 2026. Teman Produ, Bayangkara sempat dua kali memimpin lewat gol Milan di menit ke-29 dan tendangan bebas. Juga Brenes ke menit 45 teman Produ, namun Dewa United selalu menyamakan kedudukan melalui Danielson Junior di menit ke-33 dan menit ke-85. Pelatih Bayangkara Oscar Brusson menyatakan kekecewaannya teman Produ, dan sebaliknya pelatih Dewa United Osmar Los mengapresiasi mentalitas pantang menyerah anak asuhnya yang mampu bangkit mengejar ketertinggalan di babak kedua. Dan kartu kuning dalam laga diraih Nick Kuipers teman Produ, juga Altalari Bala dan Ivar Jenner dari Dewa United serta Putu Gede dan Alano 5 dari Bayangkara teman Produ. Dan berkat hasil imbang ini, Dewa United sementara menduduki posisi pertama klasemen dengan 4 poin dari 2 laga. Bayangkara FC tertahan di peringkat ke-8 dengan perolehan 2 poin teman Produ. Dan awal musim dengan hasil imbang ini membuat persaingan di BRI Super League 2026-2027 semakin ketat. Selengkapnya informasi ini di website rri.co.id.

0: Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.
1: Teman.

0: Hijriah merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Leduk Suro atau Lesung Suro Beduk Muharam merupakan ritual ngaluk berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rejeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro, diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rejeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi 4 rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman

0: di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Lupo kono jangan diulang. Ingat dek selalu diulang-ulang.
0: Artinya, lupa karena jarang diulang, ingat karena selalu diulang-ulang.

0: terbaik kamu.
1: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM, teman terbaik kamu. 56 menit bergeser dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah, teman Produ. Dan satu informasi olahraga yang terakhir di Muda Kreatif, informasi olahraga edisi hari ini. Teman Produ, Sivil FC mereka kemenangan 1-0 atas Valencia dalam laga pekan kelima La Liga Spanyol musim 2026-2027 di Stadion Ramon Sabtu 12 September 2026. Dan gol tunggal dari bek kanan Juan pada menit ke-81 melalui sundulan memanfaatkan tendangan bebas, teman Produe. Dan di awal babak kedua, sundulan Salas dan juga Lucas hampir membawa Sevilla unggul lebih cepat. Namun satu digagalkan kiper dan satu membentur tiang gawang. Dan teman Produe, Valencia sempat mengancam melalui tembakan David Otorbi yang membentur mistar gawang, namun gagal menyamakan kedudukan hingga fluit panjang dibunyikan. Dan kemenangan krusial ini mendongkrak Sevilla ke peringkat ketiga klasemen sementara La Liga, teman Produe. Dan Sevilla juga mencetakkan clean sheet yang langka. Pelatih Sevilla memuji kesabaran dan determinasi anak asuhnya. Teman Produe juga, Garcia menilai kemenangan ini sebagai modal penting bagi Sevilla untuk terus bersaing di papan atas. Dan pelatih Valencia, Carlos, mengakui kekecewaannya karena kebobolan lewat situasi bola mati di menit terakhir. And then teman Produe, kekalahan ini memperpanjang tren negatif Valencia di awal musim dan posisi di kursi kepelatihan Los Cek kini mulai mendapat sorotan tajam. Corberan berharap timnya bisa segera menemukan solusi untuk keluar dari tren negatif. Selengkapnya informasi ini teman Produe di website rri.co.id. Dan sebelum ke Muda Kreatif dengan informasi entertainment, Ami hadirkan satu lagu daerah masih dari program aktif ya, teman Produe. Akselerasi Kreatif Musik Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Dan kali ini kita dengarkan lagunya Begundal Lowokwaru dengan Hello We Are Come Back dari daerah Malang. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Sahabat, buat kamu yang sering traveling menggunakan pesawat, pasti tidak sadar kalau kursi nomor 13 tidak pernah ada di pesawat. Biasanya, setelah nomor 12 akan langsung ditempati bangku nomor 14. Atau penomoran bangku pesawat menggunakan abjad A1, A2, A3, dan seterusnya. Kenapa demikian? Dilansir dari mitifit.com, hingga saat ini manusia masih mengaitkan angka 13 dengan kesialan, angka buruk, atau ketidakberuntungan. Meski tidak ada penelitian angka 13, hampir setiap maskapai penerbangan dunia, terkhusus Indonesia, menghargai kepercayaan penumpang soal mitos ini. Salah satu tujuannya agar tidak kehilangan penumpang. Alasan sederhana ini pula yang membuat seluruh pesawat juga tidak memasukkan angka 13 di peta

Gigi Kayo, pada masa lalu sih biasanya ditampilkan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam adat dan masyarakat Aceh. Selain itu, biasanya sih tarian ini juga ditampilkan untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pada kenyataannya, nama Saman diperoleh dari salah satu ulama besar Aceh yang namanya Syekh

0: teman terbaik kamu.
1: Produ FM.
0: Produ FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, 8 menit bergeser dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan kali ini kita di Muda Kreatif dengan informasi entertainment. Teman Pro 2 Agini Hakue mencatatkan debut internasional melalui film horor Kadang. Dan dalam film tersebut Agini menghadapi tantangan akting dengan memerankan sosok ibu yang tidak dapat berbicara, teman Pro 2. Dan film ini merupakan produksi kolaborasi Indonesia dan juga Malaysia. Film ini juga diproduksi oleh Red Communication dan Comet Production bersama Magma Entertainment dan VMA Studios. Juga bagi Agini, teman Pro 2, keterlibatan dalam produksi internasional menjadi pengalaman baru dalam karirnya, dan juga mengaku sempat merasa gugup sebelum menjalani proses syuting bersama kru dan pemain dari negara lain. Endian, teman Pro 2, Agini juga mengandalkan ekspresi wajah, gerak tubuh, dan bahasa isyarat untuk menggambarkan ketakutan serta kesedihan melor. Dan tantangan tersebut semakin kompleks karena Kadang, teman Pro 2, mengambil latar era 1950-an, dan Agini harus mempelajari bentuk bahasa isyarat yang digunakan pada masa tersebut sejak awal. So, film Kadang juga menawarkan pendekatan visual horror yang berbeda ya, teman Pro 2. Mulai dari poster resminya memperlihatkan akar yang mengelilingi kepala melor, sekaligus menampilkan keluarga dan rumahnya di dalam visual tersebut. Dan penampilan Agini sebagai melor akan menghadirkan pendekatan akting yang juga mengandalkan ekspresi dan bahasa tubuh, teman Pro 2. Juga penonton dapat menyaksikan perannya dalam Kadang mulai 16 September 2026 di Bioskop Indonesia. Jangan lupa, teman Pro 2, 16 September 2026 buat kamu pencinta film horor, jangan lupa untuk saksikan. Dan buat kamu yang masih penasaran dengan informasi atau trailer dari film Kadang, selengkapnya di website rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Ha,

0: kirim ke bumi untuk orang-orang seperti kau.
1: Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Masyarakat di Kampung Kalinda, Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki keahlian membuat kapal berukuran sedang hingga berukuran besar. Dari pemilihan material pembuatan kapal, proses pembuatannya hingga menurunkan perahu baru syarat dengan ritual adat. Khusus tradisi menurunkan perahu baru diawali penentuan waktu oleh para tetua adat dengan memperhitungkan pergerakan bulan di langit. Seminggu sebelum waktunya, dilaksanakan ritual seperti memainkan musik tradisional tagonggong. Budayawan Kepulauan Sangihe Lukman Makapuas menjelaskan, ritual adat ini selain diyakini sebagai penolak bala, juga sebagai harapan agar hasil tangkapan meningkat. Sayangnya ritual ini mulai jarang ditampilkan, padahal syarat dengan nilai-nilai kearifan lokal. Penyebabnya banyaknya syarat adat yang harus dipenuhi. Meskipun demikian, tradisi menurunkan perahu masih tetap menarik, karena kita dapat menyaksikan betapa masyarakat secara sukarela atau mesasumbala bersama membantu menurunkan perahu. Selain suguhan makan tradisional, mereka juga menyanyikan lagu daerah penyemangat seperti Masamper.

Ore Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program Dua RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu, dan masih di Informasi Entertainment edisi hari ini. Teman Prodo top membatalkan fan meeting di Jakarta yang dijadwalkan berlangsung pada 19 September 2020. Dan pembatalan tersebut diumumkan di Tons Entertainment melalui pemberitahuan resmi terkait penyelenggaraan acara tersebut Kamis 10 September 2020. Dan teman Prodo fan meeting tersebut dijadwalkan berlangsung pada Sabtu 19 September 2026 pukul 19 waktu setempat di Jakarta. Dan Tons Entertainment menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh penggemar Tops XX atas pembatalan acara yang telah direncanakan sebelumnya. Dan Tons Entertainment juga menyampaikan permintaan maaf atas kabar pembatalan yang dinilai tidak terduga bagi para penggemar. Dan agensi meminta pengertian penggemar Teman Prodo atas keputusan pembatalan fan meeting di Jakarta tersebut. Juga informasi lebih lanjut mengenai pengambilan tiket dan akan diumumkan secara terpisah melalui platform penjualan tiket resmi Teman Prodo. Dan para penggemar diminta menantikan informasi selanjutnya mengenai proses pengembalian tiket melalui platform resmi penyelenggara. Dan Tons Entertainment menutup pengumuman tersebut dengan kembali menyampaikan terima kasih kepada seluruh penggemar Top XX. Informasi selengkapnya Teman Prodo di website rri.co.id.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Salah satu cita Du Muluk itu ada bernama Sultan Abdul Muluk Jauhari. Jadi kalau ada waktu zaman itu ada suara tabuan gendang, biola, gong, gidul. Nah, kita nonton Du Muluk sekarang. Nah, itu ada suara tadi kan suaranya. Salah satu yang menjadi tokoh utama di situ Sultan Du Muluk.
4: Selain wayang Palembang, kesenian dan budaya lain yang ada di Palembang, namun perjalanannya tertatih adalah Du Muluk.
5: Sudah lama saya melihat di kaki luar. Belum dapat apa-apa. Tapi saya tidak bertanya free. Apa-apa jalan ini, ramah jalan tol. Kau berangkannya tidak pasti, supaya saya dapat jalan.
6: Ampun Tuhan hamba, dahulu Tuhan hamba usul bistari.
4: Du Muluk ini merupakan kesenian yang perlu dilestarikan sebagai aset budaya yang nyaris punah. Salah seorang pelaku dan juga pelestari kesenian Du Muluk, John Har Saat.
3: Mendalami seni Du Muluk ini sejak tahun 1962. Zaman sekarang ini kalau kita menampilkan Du Muluk murni, ya penonton kadang-kadang dia tidak nerima. Jadi berhubung kita nilai jual supaya bagaimana Du Muluk ini tidak ditinggalkan atau ditenggelam oleh zaman, kita roba kata-kata Du Muluk, ya banyaklah ini kreasi, ada acara-acara lewat daerah apa kan, ya dirangkul Du Muluk itu. Anak muda sekarang ini ya sebagiannya ada yang mau, ada yang tidak mau.
4: Pengetahuan kita akan bertambah dengan mengetahui lebih jauh apa itu Du Muluk serta

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
1: Produ FM. Apa?

Hai Brosis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu, dan tepat pukul 15 waktu Indonesia Tengah ya teman Pro 2. Dan waktunya kita di program acara International Top 20 Local edisi hari ini Sabtu 12 September 2026. Dan Ami hadirkan lagu-lagu internasional kurang dengar kamu teman Pro 2 hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: with Aikuring. Kuring atau gini. Oh, sebel.
1: Please deh, orang Indonesia juga kan, Mbak?
0: Iya sih, dulu. Tapi I sekarang kan udah tinggal di luar negeri.
1: Terus? Kenapa?
0: I baru pakai baju bolong dikit aja dan diliatin dari atas sampai bawah. I tuh nggak ngerti sama bahasa penjual di sini. Ngomong mangga. Udah kayak merek tas I aja.
1: Iya, itu sih problemnya Mbak aja kali ya. Kalau saya sih bangga jadi orang Indonesia. Indonesia itu unik.
0: Kenapa harus bangga? Apa sih uniknya Indonesia?
2: Ngomongin soal keunikan yang ada di Indonesia, kebaya adalah salah satu blus tradisional yang dikenakan oleh wanita Indonesia yang terbuat dari bahan tipis dan dikenakan dengan sarung batik atau pakaian rajutan tradisional kayak songket dengan motif

0: Air! Air, Pak! Pak, air!
1: Ada apa, Bu? Cepat lari, Bu!
2: Oh, Bapak kira tadi ada kebakaran.
0: Bukan, Pak. Lihat nih, Pak. Banjir semua.
2: Mengapa Ibu biarkan saja keran air ini terbuka?
0: Ibu tadi ke warung, Pak. Ini pastilah kerjanya si Bobby. Setelah menyirami tanaman di belakang tadi, dia lupa menutup keran air.
2: Ya, sudahlah. Sekarang Bobby di mana?
3: Maaf, Pak. Bu, saya lupa. Karena buru-buru. Tadi ada telepon.
2: Cobalah belajar hemat. Bukan hemat pulsa saja, air juga harus dihemat. Dampaknya bukan saja biaya listrik akan bertambah, tapi persediaan air pun akan semakin berkurang. Dan kamu lihat itu, banjir semua. Ayo, kamu bersihkan sampah yang menyumbat saluran air itu.
3: Baik, Pak.
4: Air perlu dihemat seperti halnya energi. Air adalah sumber kehidupan. Menggunakan air secara bijak berarti Anda sudah ikut menghemat jutaan liter air di dunia.

0: Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ 30 menit bergeser dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah dan masih di program acara International Top 20 Lokal edisi hari ini. Dan teman Produ masih akan kami hadirkan lagu-lagu bernuansa internasional ke ruang dengar kamu hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar.

0: Nama saya Eko Bandoyo. Saya lahir tahun 58, 60. 60 tahun. Untuk di Pasar Baru saya dari tahun 86, tapi untuk dilokalisir di tempat ini tahun 99. Dulu kami di pinggiran Kali Ciliwung di Pasar Baru itu. Dulu kami berawal dari pelukis kartu ucapan.
1: Usianya memang sudah tidak muda lagi. Tapi Pak Eko Bandoyo tetap melakoni profesinya sebagai pelukis kaki lima.
0: Jadi peristiwa tahun 98 ada kerusuhan. Pasca kerusuhan, DKI khususnya, itu pariwisata dan perekonomian terpuruk. Nah, kami pelukis kaki lima waktu itu di pinggiran Kali Ciliwung diajak kerja sama oleh Pemda DKI dengan tema Bangkit Citra Pariwisata, 10 Oktober tahun 1999.
1: Bersama teman-temannya sesama mantan pelukis pinggiran Kali Ciliwung, Pak Eko setia menanti warga yang ingin dilukis.
0: Suka, lalu kedua,
1: bisa melukis menurut pengakuan sarjana hukum perdata ini awalnya terpaksa karena pacarnya minta dilukis untuk tugas sekolah.
0: Saya ketawa kalau ditanya masalah itu. Basic saya perdata. Saya sarjana hukum perdata. Menyimpang jauh ya.
2: Kalau itu ceritain kenapa bisa menyimpang sejauh itu.
0: Ya satu, karena saya suka melukis. Dulu melukis awalnya juga karena terpaksa. Pacar saya minta dilukisin untuk tugas sekolah. Lama-lama saya tertarik, ya akhirnya kok ya menghasilkan, itu loh. Menguntungkan dibanding waktu itu, dibanding dengan karyawan ataupun pegawai negeri, jauh lebih tinggi uangnya. Tapi untuk saat ini, kita di bawah pegawai negeri, jauh.
1: Musuh utama pelukis seperti Pak Eko adalah teknologi. Dulu dia beralih profesi dari jualan kartu ucapan karena gara-gara pager. Kini musuhnya adalah pesatnya teknologi printing. Meski begitu, Pak Eko tidak bergeming karena dia yakin setiap lukisan punya jiwa.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Santai siang di Pro 2 FM.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: akses langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar Sanghya Produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia, versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu. Dan 5 menit bergeser dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah, teman Prodo. Dan tuntas sudah kebersamaan kita di International Top 20 Local edisi hari ini. Dan masih akan kami hadirkan lagu-lagu bernuansa hiburan ke ruang dengar kamu, teman Prodo. Juga informasi terupdate hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dan pastinya tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Mora, laporan bulannya udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya, Dir. Nanti gue kerjain.
0: Eh, Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya, Bu.
3: Mor, desain layar kemarin dikerjain dong. Mau gue pakai nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain. Perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya. Keras boleh.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Gundokan Duang adalah gelar yang pertama kali diberikan kepada Dara Jingga, yang berarti ibu sejati. Secara istilah bermakna seorang ratu atau ibu suri di Minangkabau. Gelar ini terus diwariskan kepada wanita

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik. Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.

0: Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ 33 menit bergeser dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dan kami hadirkan satu lagu daerah masih dari program aktif Akselerasi Kreatif Musik Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif, teman Produ. Dan kali ini kita dengarkan lagu dari daerah Papua dengan judul Proses, lagunya Blood for Life. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.
1: Hey, what's up, Blood? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau cerita.

meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar Sanghya Produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Lagi asik scrolling FYP atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?

adat di Indonesia. Baju adat Jawa Barat. Berbicara mengenai pakaian adat di daerah Sunda atau Jawa Barat, tidak bisa terlepas dari aspek sejarahnya. Dahulu kala, pakaian adat di daerah Sunda dibedakan berdasarkan strata sosial masyarakatnya. Setidaknya ada tiga kelompok yang menjadi pembeda. Pertama, yaitu pakaian adat yang diperuntukkan untuk kalangan rakyat biasa atau bisa disebut jelata. Kedua, yang dipakai untuk kalangan masyarakat menengah dan terakhir yang paling tinggi, yaitu untuk kaum bangsawan atau kelas atas. Karena memiliki beragam jenis pakaian adat, Provinsi Jawa Barat kemudian membuat standar baku baju sejak beberapa dasawarsa terakhir. Pakaian adat Jawa Barat yang resmi dapat dilihat pada acara pemilihan Mojang dan Jajaka yang selalu digelar setiap tahunnya. Para Jajaka menggunakan jas takwa atau jas penutup dengan warna bebas, celana panjang dengan warna yang sama, kain samping yang diikatkan di pinggang, penutup kepala berupa bendo, dan alas kaki selop. Hiasan yang dikenakan hanya berupa jam rantai yang biasanya dicepitkan pada saku jas. Sementara untuk para Mojang, mereka akan menggunakan pakaian berupa kebaya polos dengan hiasan sulam, kain kebat, beber atau ikat pinggang, kutang atau kamisol, karembong atau selendang sebagai pemanis, dan alas kaki berupa selop dengan warna sama seperti warna kebaya. Adapun untuk hiasannya, yaitu tusuk konde berhias bunga untuk rambut disanggul, giwang, cincin, bros, kalung, gelang keroncong, peniti rantai, dan beberapa perhiasan lainnya yang terbuat dari emas bertahtakan berlian.

0: Info Pro 2.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2.
0: Info Pro 2.

0: Informasi yang pertama, teman Pro 2, suasana syukur sekaligus haru mewarnai peringatan hari ulang tahun ke-61 SMKS Kristen 1 Tomohon. Kepala Sekolah Ritchie Langkai SPD mengatakan peringatan HUT tahun ini adalah bukti nyata penyertaan Tuhan bagi lembaga pendidikan yang telah berdiri sejak 1965. Dan teman Pro 2 menurutnya ini adalah bukti pemeliharaan Tuhan yang menopang sekolah dari masa ke masa.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang kedua, teman Pro 2 Kepala SMK Negeri 2 Tondano Maria SPD MPD memaparkan sederet capaian sekolah selama 3 tahun 5 bulan kepemimpinannya. Dan hal itu disampaikannya saat peringatan HUT ke-47 SMK Negeri 2 Tondano. Menurutnya, kemajuan SMK Negeri 2 Tondano tidak lepas dari dukungan pemerintah Provinsi Sulut melalui Dinas Pendidikan Daerah serta kerjasama seluruh guru dan tenaga kependidikan.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang terakhir, teman Pro 2 Hasjra Toyota kembali menyapa masyarakat Kota Manado melalui gelaran Toyota Space yang berlangsung di Mantos 3, 11 hingga 13 September 2020. Dengan mengusung tema Hybrid EV untuk semua, kegiatan ini menjadi ruang bagi masyarakat untuk mengenal lebih dekat teknologi kendaraan Toyota sekaligus merasakan langsung pengalaman berkendara melalui sesi test drive yang dibuka selama 3 hari penyelenggaraan. 5 model unggulan Toyota hadir dalam pameran tersebut, teman Pro 2, dan Toyota Space tidak sekedar menghadirkan deretan kendaraan untuk dipamerkan. Melalui pendekatan tersebut, Hasjra Toyota menunjukkan bahwa penggunaan kendaraan elektrifikasi dapat menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat tanpa harus mengubah kebiasaan berkendara secara drastis.
1: Info Pro 2.
0: Demikian Info Pro 2 untuk kesempatan siar hari ini Sabtu 12 September 2026, dan tetap stay di 92 FM RRI Tahunan.

0: lagi gak dipakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
1: Iya, Mak, bentar lagi selesai nah.
0: Aku lah munia nyucinya.
1: Yo biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
0: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
1: Yo jadi Cak Mano biar air ini hemat, Mak.
0: Yo kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
1: Oh gitu ya, Mak. Yo lah, Mak, besok aku gak boros-boros lagi.
0: Nah iyo, bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.

0: it's him.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Produ FM, teman terbaik kamu, 21 menit bergeser dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dan teman Produ, kami informasikan untuk adzan maghrib akan dikumandangkan pada pukul 17.43. Sekali lagi, untuk adzan maghrib hari ini akan dikumandangkan pada pukul 17.43 waktu Indonesia Tengah. Dan satu informasi dari rri.co.id, teman Produ AMI hadirkan ke ruang dengar kamu. Gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 5,1 mengguncang wilayah Laut Banda Sabtu 12 September 2026 pukul 13.14 waktu Indonesia Barat. Dan teman Produ, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika memastikan gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Berdasarkan analisis BMKG, epicenter gempa berada pada koordinat 6,04 derajat lintang selatan dan 130,62 derajat bujur timur. Pusat gempa berada di laut sekitar 227 km barat Laut Tanimbar dengan kedalaman 145 km. Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, teman Produ Wijayanto, mengatakan gempa tersebut merupakan gempa bumi menengah gempa dipicu aktivitas di formasi batuan di dalam lempeng laut benda. Dan teman Produ, hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan gempa memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip, dan gempa dirasakan dengan intensitas 2 modified Mercalli Anxiety. Juga teman Produ, di Amahai, Maluku Tengah, serta Molumaru dan Warlabobar, Maluku Tenggara Barat. Pada skala 2, teman Produ, getaran dirasakan oleh beberapa orang dan benda-benda ringan yang digantung bergoyang. Hingga pukul 13.35 waktu Indonesia Barat, BMKG belum mencatat adanya aktivitas gempa bumi susulan. Meski demikian, BMKG terus memantau perkembangan aktivitas kegempaan. Dan masyarakat dihimbau tetap tenang dan tidak terpengaruh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, serta mengikuti perkembangan gempa bumi melalui kanal komunikasi resmi BMKG. Dan masyarakat juga diminta menghindari bangunan yang retak atau rusak akibat gempa. Selengkapnya informasi ini, teman Produ, di website rri.co.id.

0: Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program Dua RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Produ FM, teman terbaik kamu, 30 menit bergeser dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dan Ami hadirkan lagu-lagu bernuansa islami, teman Produ, ke ruang dengar kamu sambil menunggu dikumandangkannya azan maghrib.

Sholat bukan hanya sekedar rutinitas atau ritual semata. Jika diamalkan dengan sungguh-sungguh, sholat akan mendatangkan ketenangan hati dan keselamatan dalam hidup di dunia maupun di akhirat nanti. Sholat yang dilakukan dengan khusyuk akan membentuk pribadi yang mencegah seorang muslim dari perbuatan buruk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bacalah kitab Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan ketahuilah mengingat Allah atau salat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan." Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Jika seorang melakukan salat dengan khusyuk, itu artinya dia sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasinya. Jika sudah memiliki kesadaran seperti itu, kecil kemungkinan untuk melakukan perbuatan buruk. Jika ada orang yang melaksanakan sholat tapi tetap melakukan maksiat, artinya ia tidak mengamalkannya dengan khusyuk atau sungguh-sungguh. Jadi, ia belum bisa merasakan kehadiran Allah di dalam hatinya.

Teman Pro 2 43 menit bergeser dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah dan saatnya dikumandangkan adzan maghrib untuk wilayah kota Tahuna dan sekitarnya.

Mewakili pimpinan juga karyawan-karyawati LPP RRI Tahuna mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib bagi kaum muslimin dan muslimat. Insya Allah amal ibadah yang dikerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Hari Tahuna,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu, 51 menit bergeser dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah, teman Prodo. Dan waktunya juga Ami pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Terima kasih untuk kebersamaannya sejak pagi tadi hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah, kurang lebih ya teman Prodo. Dan pastinya yang sudah disajikan buat kamu semua yang terbaik, teman Prodo. Dan nantinya setelah Ami ada Kolvi yang akan temani kamu hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore menjelang malam. Malam teman Pro 2, tetap semangat untuk beraktivitas meskipun di akhir pekan ya teman Pro 2, dan tetap jadikan generasi muda Kota Tahuna sebagai headline.

Banyak orang mungkin membenci lalat, serangga kecil yang terbiasa hidup di lingkungan kotor. Lalat berjumlah banyak di bumi memiliki hampir 87.000 spesies. Hewan ini sering dianggap sebagai pembawa penyakit. Faktanya, lalat makan dari sampah dan limbah bahan organik yang mengandung bakteri, virus, mikroba, atau kuman. Namun, tahukah Anda, ketika lalat masuk ke dalam makanan dan minuman, kemudian lalat dicelupkan, lalu lalat diangkat dan dibuang, makanan dan minuman tersebut layak untuk dikonsumsi. Terbukti dari beberapa penelitian, serta dalam rujukan-rujukan ilmu kesehatan di masa silam, lalat pun menjadi obat penyakit kronis dan pembusukan yang sudah menahun. Karena di sebelah sayap lalat terdapat penyakit dan sebelah sayap lainnya terdapat obat penawarnya.

Di Pulau Para, Kabupaten Kepulauan Sangihe, terdapat tradisi menjaring ikan menggunakan alat tangkap tradisional seke. Terbuat dari anyaman bambu halus sepanjang 80 hingga 90 cm. Selain ramah lingkungan, tradisi bahari ini memiliki nilai sosial sangat tinggi karena warga bersama-sama menangkap dan membagi hasil tangkapan ikan secara merata. Tradisi seke mulai ditinggalkan di tahun 2003 sejak peristiwa perebutan lokasi pencarian ikan di Pulau Sengeruhang yang memakan korban. Upaya melestarikan kembali pun terkendala dengan beragam tantangan, hancurnya peralatan seke, dan orang yang mampu membuat anyaman seke mulai berangsur tua dan butuh sumber daya yang banyak untuk mengangkatnya kembali. Matinya tradisi seke mengikis nilai sosial yang tertanam lama dalam kehidupan masyarakat di Pulau Para.

0: Oh, Tae. Yang panas sekalilah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele. Itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah. Itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan gombal ini?
1: Bukan gombal, Mang.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Manpera 27 menit dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Kita di Pro 2 RRI Tahuna ya. Setelah tadi ada Kakak Ami temani kamu, teman Pro 2, kali ini bareng Kak Olvi ya, hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Diingatkan kembali untuk teman Pro 2 bahwa pada hari Senin nanti akan ada Bintang Radio ya di RRI Tahuna. Buat ya kalian yang mau langsung datang ke RRI, boleh juga ya teman Pro 2 menonton bareng tapi di luar ruangan ya. Dan jangan lupa vote sebanyak-banyaknya untuk jagoan kamu ya.

0: nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Tuan Pradua, Pradua merupakan salah satu kanal penyiaran yang terkenal di kalangan generasi muda Indonesia. Nah, perjalanannya mencerminkan upaya RRI menyesuaikan karakter siaran dengan perubahan selera anak muda. Pradua RRI adalah program siaran Radio Republik Indonesia yang khusus ditujukan pada pendengar generasi muda ya. Nah, program ini menghadirkan informasi musik, hiburan, serta konten kreatif sesuai kehidupan dan minat kalangan muda. Nah, melansir berbagai sumber, RRI mulai mengembangkan program A2 pada awal dekade 1990-an dengan nama Program A2 Nasional Pradua FM. Kehadiran Pradua FM saat itu memberikan kesan berbeda melalui citra radio yang lebih muda dan dinamis. Nah, teman Pradua, pengembangan Pradua terjadi saat radio swasta komersial semakin berkembang dan persaingan menarik perhatian pendengar muda semakin kuat. RRI kemudian membangun identitas Pradua FM dengan format sesuai karakter pendengar generasi muda. Nah, salah satu yang membedakan Pradua FM pada masa awal dengan sekarang adalah keberaniannya menghadirkan siaran langsung dari luar studio. Pradua FM dulu menggunakan mobil siaran luar ruangan atau OB van untuk menjangkau pendengar melalui berbagai aktivitas di lapangan. Konsep tersebut menjadi bukti upaya Pradua dalam menghadirkan radio yang lebih cocok dengan kegiatan kalangan muda. Nah, siaran luar studio juga menjadi bagian dari pembentukan karakter Pradua FM yang berbeda dari siaran RRI pada umumnya. Untuk informasi selengkapnya teman Pradua, kamu bisa baca melalui rri.co.id.

Ha ha ha!

0: kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: Iya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Upaya pelestarian bumi bukanlah suatu pekerjaan yang berat, karena kegiatan sehari-hari sekecil apapun yang dilakukan dengan memperhatikan dampaknya pada lingkungan akan sangat berarti bagi bumi ini. Misalnya, kita dapat menghemat listrik dan air dengan menyiram tanaman, mempergunakan air hujan yang ditampung. Untuk melestarikan bumi, kita juga dianjurkan untuk menanam pohon dan tanaman di halaman rumah kita dengan menghindari penggunaan pestisida kimia dan mengandalkan produk alami sebagai gantinya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Tahuna.
2: Radio Republik.

0: Produ FM. Produ FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Produ FM.

Cuman berdua 11 menit dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kita dengarkan satu lagu daerah ya. Kali ini dari Palu dengan judul La Vita e Bella yang dibawakan oleh Rival Himran. Ini adalah aktif akselerasi musik kreatif.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman Produ gelaran kedua Eurasia International Public Series di UIN, Profesor Kiai Haji Saifuddin Suri Purwokerto, Sabtu hari ini ya, 12 September 2026, mengangkat peran anak muda dalam aktivisme digital dan politik multikultural di Asia Tenggara. Nah, teman Produ, dosen jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Sudirman, Lufti Makassin, SIPMAP, PhD, dalam paparannya membahas tentang youth digital aktivis dan political multikulturalism. Lutfi menjelaskan perkembangan internet dan telepon pintar telah membuka ruang bagi anak muda untuk terlibat dalam persoalan sosial dan politik. Aktivisme digital memungkinkan anak muda menyampaikan gagasan, membangun solidaritas, serta menghubungkan berbagai kelompok dengan latar belakang identitas yang berbeda. Informasi selengkapnya di rri.co.id.

lagi asik scrolling FYP, atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih, mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Terkadang hati terasa damai ketika kita memilih untuk tidak mengetahui segala hal yang terjadi di luar sana. Kita bisa menemukan ketenangan dalam kesederhanaan, tanpa harus terpengaruh oleh hiruk-pikuk dunia.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Selamat pagi. Hari ini Bapak mau perkenalkan kalian. Ini manajer baru kita. Paling ganteng ini ponakan Bapak. Ya, menggantikan manajer Edward yang sudah keluar ya. Semoga dengan manajer baru kita ini bisa mendatangkan banyak pundi-pundi uang.
3: Terima kasih.

0: Metro 2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Selamat pagi. Hari ini Bapak mau perkenalkan kalian. Ini manajer baru kita. Paling ganteng ini ponakan Bapak. Ya, menggantikan manajer Edward yang sudah keluar ya. Semoga dengan manajer baru kita ini bisa mendatangkan banyak pundi-pundi uang.
3: Tada, tada.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produe FM.
3: Produe FM. Teman terbaik kamu.
0: Info Produe.

10 menit dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah, kita ikuti Info Pro 2. Bertempat di Auditorium CETA Tenggeng, Politeknik Negeri Nusa Utara Kepulauan Sangihe dilaksanakan sidang terbuka Senat Luar Biasa dalam rangka wisuda bagi 136 mahasiswa lulusan akademik terbaik 2026-2025 dan Disnatalis ke-20. Direktur Politeknik Negeri Nusa Utara, Ferdinand Gansalangi dalam sambutannya mengatakan, wisuda terhadap ratusan mahasiswa menjadi bukti lembaga pendidikan tinggi di Sangihe berhasil menyumbang sumber daya manusia bagi daerah. Keberhasilan para mahasiswa hingga mencapai tahap wisuda tidak terlepas dari komitmen dan kerja keras, serta kesungguhan mahasiswa menempuh pendidikan, serta dukungan dan doa dari orang tua, hingga bisa menyelesaikan pendidikan hingga akhirnya dapat mengikuti prosesi wisuda. Gansalangi menambahkan, ke depan memasuki dunia kerja ada beberapa faktor penting yang sangat menentukan keberhasilan seseorang yang tidak dapat didapat dalam perkuliahan ataupun transkrip nilai. Semangat pantang menyerah dan kerendahan menjadi kekuatan lulusan pelustar untuk menggapai kesuksesan ke depan.

informasi selanjutnya, teman perdua, TNI memperkuat diplomasi pertahanan untuk menghadapi ancaman keamanan non-tradisional di kawasan Indo-Pasifik. Ancaman tersebut mencakup keamanan cyber, terorisme, keamanan maritim, hingga perlindungan infrastruktur bawah laut. Kabid Kerjasama ASEAN Puskersin TNI Kolonel David Edu mengatakan, ancaman non-tradisional bersifat tidak kasat mata, menurutnya kerjasama internasional diperlukan untuk menghadapi berbagai ancaman keamanan kawasan. Untuk itu, TNI mengembangkan kerjasama untuk melindungi infrastruktur bawah laut yang mendukung konektivitas digital, salah satunya mencakup perlindungan kabel internet yang berada di bawah laut. David mengatakan kerjasama intelijen dilakukan melalui pertukaran informasi dengan negara-negara kawasan. Informasi tersebut dapat digunakan untuk membatasi pergerakan jaringan yang mengancam keamanan. Demikian Info Pro 2, selamat malam.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produe FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produe FM.
1: Produe FM. Teman terbaik kamu.
4: Kini berbagai layanan RRI Tahuna bisa kamu akses langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Produe FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: One Pro 57 menit dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Pada pukul 22 nanti Kak Olvi buka lain telepon dan juga WhatsApp untuk cerita penutup hari ya di Jaga Malam di edisi hari ini.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

teman-teman Pro2 yang mau bergabung bisa langsung di WhatsApp ataupun di line telepon ya ke Olvi Tunggu. Buat kamu yang punya cerita hari ini ya, punya pengalaman-pengalaman yang bisa kamu share, bisa kamu bagikan buat teman-teman Pro2, silakan di line telepon atau di WhatsApp.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Teman terbaik kamu.

0: menyakiti.
1: Lagi asik scrolling FYP atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: ProduFM, teman terbaik kamu.
2: Ya, teman Pradua di menit ke-36 dari pukul 22 masih ditunggu kebersamaannya di line telepon, di WhatsApp untuk jaga malam cerita penutup hari ya di edisi siar hari ini. Dan nampaknya melalui WhatsApp ya ada yang bergabung. Assalamualaikum Kak, selamat malam, maaf mengganggu sebentar ya Kak, aku mau izin request lagu, boleh? Boleh enggak Kak? Terima kasih, semoga siaran malam Kakak menyenangkan dengan penuh dengan keberkahan. Boleh sekali Kakak Lara, silakan, mau lagunya apa? Aku izin request lagu dari David Titanium Kak. Oke, sebentar ya, dicari dulu ya Kak ya. Yang berikutnya yang mau bergabung boleh, masih ada waktu ya teman berdua. Kak Olvi sekali lagi menunggu di line telepon dan juga di WhatsApp.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Stay tuned on Prodway FM.
4: Teman terbaik kamu.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kenapa Polaroid sih?
3: Karena kejadian dalam hidup itu cepat berlalu, tapi memori itu selamanya. Kayak memori kita.

Teman Pradua, 10 menit dari pukul 23 waktu Indonesia Tengah hingga pukul 23 lewat 56 menit. Kami hadir dengan lagu-lagu untuk mengisi Jazz Music ya. Sekali lagi hingga pukul 23 lewat 56 kita di ruang Jazz Music.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
4: Teman terbaik.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi, pala rasanya mau pecah.
1: Hehehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Assalamualaikum Pak RT.
5: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
4: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
5: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
4: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
5: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
4: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
5: Iya, sama-sama Pak Aga.
4: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Prodo dimanapun kamu berada, dengan terdengarnya irama ini maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, hari Sabtu 12 September 2026. Kita akan bertemu kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui program 2 RRI Tahuna untuk membawakan acara siarannya di hari Minggu 13 September 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Teman Pradua, saya Olvi yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Program 2.

Salam bahagia teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, program 2 kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini, Minggu 13 September 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Selamat pagi teman Pro 2, saya Jupen Gafar yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

disiarkan langsung dari Jalan Radio nomor 1. Inilah RRI program 2 tahunan yang mengudara melalui frekuensi FM 92 MHz, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, salam bahagia pastinya ya. Dan tentu senang sekali hari ini, hari Minggu 13 September 2026, kembali lagi bersama saya Julpan Gafar yang akan mengawal pagi kamu hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Baiklah, dalam program Sepadan nanti akan hadir beragam update informasi yang tentunya bukan hanya kamu bisa menyimak informasinya di sini di Pro 2, tapi bisa kamu baca melalui rri.co.id. Kemudian ada begitu banyak lagu-lagu hiburan terbaik akan hadir temani kamu dari lagu Indonesia dan internasional mancanegara. Selanjutnya pada pukul 9 ada obrolan Sepada yang bakal membahas tentang budaya dan pariwisata. Kemudian pada pukul 10 ada info Pro 2 siang, lanjut dengan Pro 2 hit list. Di situ kamu bisa request lagu, kamu bisa salam sapa ya buat siapa aja ya. Dan kamu juga ingin dapat info-info musik ya di situ tentunya. Namun udah kreatif pada pukul 12 hadir dengan beragam informasi yang berhubungan dengan UMKM, pelaku industri kreatif dan ekonomi digital. Dan setelah itu ada informasi olahraga, ada informasi entertainment dan juga ada info lokal ya dari rri.co.id tahunan. Dan teman Pro 2 pada pukul 15 itu ada Indonesia Top 20 nasional dan internasional Top 20 nasional ya. Nah, setelah itu sore-sore akan hadir teman kamu hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah, dan lanjut dengan Indonesia Pro Indie akan hadir pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan setelah itu program jaga malam dari obrolan komunitas, dari cerita penutup hari, dan nanti bakal ditutup dengan lagu-lagu penutup hari ya. Baiklah, itulah teman Pro 2 untuk hari ini, dan saya Jovan Gafar mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara Pro 2 tahunan teman terbaik kamu.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta.

Berjalan di pagi hari adalah berkat untuk sepanjang hari. Bangun tidur, kamu masih bisa bernapas, berjalan, makan enak, itu adalah nikmat sehat yang tidak terkira. Kemudian kamu dapat melakukan aktivitas, bekerja, sekolah. Hal ini merupakan berkat dari Tuhan yang patut disyukuri. Kalau tubuh sehat, maka semua yang kita lakukan akan terasa menyenangkan.

0: Tahuna,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Selamat pagi teman Pro 2, dimanapun kita berada. Mari kita mensyukuri penyertaan Tuhan dalam menjalani aktivitas, baik itu yang mau siap-siap ke sekolah, ke kampus, ataupun yang akan bekerja. Cuaca akhir-akhir ini kurang bersahabat ya teman Pro 2, namun ini bukan menjadi penghalang bagi kita dalam melakukan kreativitas tanpa batas. Nah, pagi hari ini saya mengajak teman-teman Pro 2 untuk mengawali hari dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih penyertaan-Mu bagi kami semalam sehingga pagi ini kami boleh merasakan hikmat dan nikmat kehidupan yang masih teranugerahkan bagi kami. Tuntunlah hari-hari kami agar berkat-Mu menjadi nyata dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke, teman Pro 2, jika kita sudah mengawalinya dengan doa, maka saat ini ada firman yang akan Opo Gama bagi, yaitu terdapat dalam Mazmur 127 ayat 4. Mazmur 127 ayat 4, dan saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Nah, satu ayat ini menjadi pokok firman Tuhan, dan saya mengambil satu tema, yaitu mumpung muda. Mumpung muda, kalimat yang mendeskripsikan sebuah ungkapan dari seorang pemuda ya. Tidak terkecuali, yang penting dia belum jadi mama atau papa, berarti dia masih muda. Menarik untuk terpahami dalam konteks firman Tuhan, di mana ayat ini benar-benar diarahkan atau ditujukan dari Daud untuk kita belajar lagi. Menggali makna teks Alkitab yang dimaksud khususnya buat orang semua sebagai anak-anak muda. Seperti anak panah di tangan pahlawan. Coba teman Pro 2, kita orang kritisi kalimat ini. Terus ambil dulu DP kata kunci, yaitu anak panah. Deng di tangan pahlawan. Mulai dari anak panah, terang bayangkan sebuah anak panah sebatang kayu runcing di bagian depan agar ketika ditembak, kayu tersebut menancap di sebuah objek yang dituju. Kemudian di tangan pahlawan. Ini sangat-sangat can be said hands full of struggle ya, atau bukan tangan biasa. Pahlawan kan artinya yang berjuang dalam suatu hal. Terus kita tarik satu kesimpulan dari deskripsi tadi, menjadi sebatang kayu tajam yang berada di tangan yang penuh perjuangan. Diminimalisir lagi dalam konteks Alkitabiah dan menjadi anak muda milik Allah, bukan sembarang anak muda. Nah, teman Pro 2 yang dikasih Allah, anak panah di tangan pahlawan melambangkan bahwa kita sebagai anak-anak muda berarti kita yang menjadi penolong ketika kita menemukan sebaya kita sedang dalam kebimbangan iman. Maka itu poin utama dalam firman saat ini, bahwa mumpung kita masih muda, maka mari kita orang menjadi pemuda-pemudi, pemancar pelita bagi sesama agar dalam menjalani hidup ini kita orang boleh jadi berkat buat sesama. Mumpung muda, ya lakukan firman Tuhan, jangan nanti setua, sesaki-saki baru ingat Tuhan. We as young people should be the pride of God. Lord Semaha, buat kita sekalian, Shalom.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Jazz Music Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Pilih.
1: Pada
0: setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu. Kalau kamu cari yang sepi, aku mundur. Tapi kalau kamu cari yang rame, kita maju paling depan.
2: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Info Produa.

0: Selamat pagi Info Pro 2, bersama saya Jufan Gafar, teman Pro 2. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto membawa semangat persatuan bangsa-bangsa global saat melalui Spirit Bandung dalam KTT Bridge 2026. Spirit tersebut merujuk pada semangat persatuan negara Asia dan Afrika dalam Konferensi Asia Afrika di Bandung, Jawa Barat pada tahun 1955. Menurut Presiden Prabowo, Spirit Bandung tetap relevan di tengah perubahan tatanan dunia saat ini. Negara-negara Asia dan Afrika telah membuktikan ketangguhannya dalam meraih kemerdekaan dan melepaskan diri dari penjajahan. Presiden Prabowo di hadapan pemimpin BRICS, pernyataan tersebut disampaikan dalam sesi terbatas bersama Inclusive Global Governments and Strengthening Multilateralism dan di Bharat Pandapam, New Delhi, India pada Sabtu 12 September 2026. Presiden menilai Spirit Bandung bukan sekedar warisan sejarah, tetapi kekuatan yang tetap hidup menghadapi berbagai tantangan global. Ia menekankan pentingnya persatuan negara-negara global South dalam memperjuangkan kepentingan bersama. Presiden kemudian mengutip pepatah Indonesia. Pepatah tersebut mencerminkan semangat yang menyatukan negara-negara Asia dan Afrika di Bandung. Presiden menegaskan persatuan dapat memperkuat suara negara-negara global South dalam tatanan dunia. Persatuan juga dinilai penting untuk melindungi dan memperjuangkan kepentingan masing-masing negara.
1: Info Pro 2.
0: Teman Pro 2, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional kini akan digelar setiap tahun. MTQ akan menggantikan pelaksanaan seleksi Tilawatil Quran STQ yang sebelumnya diselenggarakan secara bergantian. Dijelaskan Nasaruddin, keputusan tersebut karena penyelenggaraan STQ dan MTQ Nasional sama-sama membutuhkan energi yang kuat untuk kesuksesannya. Karena itu, Kementerian Agama memutuskan mengganti agenda STQ dengan pelaksanaan MTQ Nasional setiap tahun. Menurut Nasaruddin, ajang serupa yang digelar di sejumlah negara muslim belum memiliki tingkat kemeriahan seperti MTQ di Indonesia. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan PMK Pratikno yang membuka MTQ Nasional ke-31. Kehadiran Pratikno mewakili Presiden Prabowo Subianto sangat mengapresiasi kesiapan Jawa Tengah sebagai tuan rumah. Pratikno mengatakan Indonesia Emas 2045 membutuhkan generasi yang unggul dalam ilmu pengetahuan teknologi sekaligus memiliki akhlak yang kuat. Menurutnya, MTQ juga diharapkan mendorong lahirnya generasi Qurani yang siap mengabdi bagi bangsa. Pratikno berpesan kepada seluruh peserta agar menampilkan kemampuan terbaik dengan tetap menjunjung semangat persaudaraan dan saling menghormati. Sekian Info Pro 2 pagi ini. Saya Jufan Gafar. Selamat pagi.

0: 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 RRI Tahuna, teman terbaik kamu. Sebelum kita akan masuk di program Sepada Pro 2 untuk pagi ini, kita ikuti dulu aktif akselerasi kreatif musik dari Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif, lagu dari kota Ambon. Ini memutarkan lagu-lagu dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Kali ini dari kota Ambon ada WSO featuring Kai Hulu, Papa Mama, Pung Pasang.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Live for Yay Info.
1: Neng, jalan mana Neng?
2: Kalau keliling Monas, berapa duit Bang?
1: Kalau keliling Monas, 50 ribu.
2: Waduh, Abang mah mahal-mahal bener. Dari dulu tuh Bang, tidak pernah ada yang namanya Delman tuh mahal-mahal bener.
1: Masa sih Neng?
2: Embur, pengen tahu ceritanya.
1: Gimana?
2: Begini ceritanya. Delman adalah kendaraan tradisional yang beroda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin, melainkan menggunakan kuda sebagai tenaga penggeraknya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, yang merupakan seorang insinyur pada masa Hindia Belanda. Dalam sejarah tercatat, pada masa pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia, Delman digunakan sebagai angkutan antar kota, terutama sebelum adanya kendaraan bermotor dan kereta api. Pada tahun 1885, Forbes pernah menyewa Delman untuk perjalanan Bogor menuju Bandung dengan biaya 16 gulden dan ditempuh selama 13 jam perjalanan. Nah, tuh Bang, ke Bandung aja cuma 16 gulden.
1: Gulden, emangnya Eli gulden?

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai e-banking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai e-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya seikhlas

RRI Tahun Teman Terbaik Kamu. Kali ini beragam informasi dari rri.co.id. Dan tadi kamu juga bisa menyimak informasinya di sini di Spada ya. Oke, hingga pukul 10 nanti. Dan selamat pagi buat teman Pro 2 yang baru aja ikutan gabung dengerin Pro 2 ya melalui FM 92 MHz untuk frekuensi Pro 2 ya. Dan yang dengerin Pro 2 lewat aplikasi RRI Digital juga ya, selamat pagi ya. Oke, teman Pro 2 yang pertama nih, ini keren nih ya. Salah satu klub sepak bola untuk Liga Inggris, Chelsea ditahan imbang Hull City 2-2. João Pedro selamatkan The Blues. Nah, Chelsea harus puas berbagi poin dengan Hull City usai bermain imbang 2-2 pada laga Liga Premier Inggris 2026-2027. Nah, pertandingan pekan keempat kompetisi tersebut berlangsung di Stadion Stamford Bridge, London pada Sabtu malam 12 September 2026. Chelsea di kubu Hull City, Sergei Jakirovic mengapresiasi kerja keras para pemainnya.

0: sampai sekarang.
1: Hati yang lengai, aku galau. Selo batang saja beli dan sebal tak umi bayi yang kota tanpa loket dan tiada siula gerang anjang siula li di daun silana yang pucuk siamu amo.
0: Kekhasan syair yang dibawakan Juagan, sebutan untuk penakluk lebah ketika akan menuai madu, meniriskan cara ini menjadi sebuah budaya yang terus melekat di kehidupan masyarakat Mentulik. Syair yang bagi masyarakat Kampar dikenal dengan Manombai ini bukanlah syair biasa. Karena seperti kata Kepala Bidang Pariwisata Kampar M. Nur, syair atau Manombai Sialang mengandung ritual yang diyakini mampu menundukkan keganasan lebah.
2: Ada ritual-ritual yang dipakainya bersembahan macam doa-doa dipanjatkan, dia memohon itu kan untuk kemudahan dan kelapangan dalam melaksanakan pengambilan madu tadi.

0: Puro FM.
1: I could have my Gucci on. Gucci on. I could wear my Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Puro FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro dari tahunan teman terbaik kamu masih di Spada ya. Bareng aku Jufan Gafar dan kita ke informasi selanjutnya nih. Pencarian hari kelima jurnalis hilang, tim SAR temukan jerigen minyak. Hari kelima pencarian 8 orang hilang di Selat Sunda diperluas menjadi 2.537 mil laut persegi. Tim SAR membagi pencarian menjadi 6 sektor dengan dukungan kapal, helikopter, dan 2 drone termal. Nah, temuan jerigen minyak masih diperiksa, sementara 8 orang belum ditemukan dan operasi SAR terus dievaluasi. Dan informasi ini selengkapnya bisa kamu baca ya teman-teman di rri.co.id.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos

0: SBI for Yay Info. Hai, aku sudah beli tiket buat liburan kita dong.
1: Hah, yang bener? Wah, asik dong. Coba lihat.
0: Nih.
1: Loh, kok naik kapal laut sih?
0: Seru tahu.
1: Aduh, nggak bisa berenang, takut tenggelam.
0: Hei, kapal laut kalau tidak melebihi kapasitas dan tidak mengalami kerusakan mesin ya aman banget tahu.
1: Eh, jarum pentul aja bisa tenggelam. Masa kapal segede-gede gaban gak tenggelam?
0: Mikirnya kamu tuh kejauhan. Mengapa kapal bisa mengapung dan jarum gampang tenggelam? Begini ceritanya. Setiap benda memiliki massa jenis atau disebut juga dengan berat jenis, yaitu perbandingan antara massa dengan volume benda tersebut. Benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis cairan. Kembali ke masalah jarum dan kapal laut, katakanlah keduanya dicelupkan ke dalam cairan yang sama, yang tentu memiliki massa jenis yang sama. Jarum akan tenggelam karena massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis air dan juga masih lebih besar dari massa jenis kapal. Kenapa massa jenis kapal bisa lebih kecil dari massa jenis jarum? Padahal kalau lihat ukurannya kan gede banget tuh. Penyebabnya adalah kapal laut memiliki ruangan yang demikian luas beserta rongga berisi udara yang menjadikan volume kapal laut menjadi sedemikian besar dan mengakibatkan massa jenisnya jadi lebih kecil. Begitu.
1: Oh iya, aman banget ya. Kalau gitu yuk kita liburan.
0: Ayo.
1: Tapi gendong.
0: FYI for Yay.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM teman terbaik kamu. Kaum Digi lacak sinyal HP rombongan jurnalis yang hilang di Selat Sunda. Nah, Kom Digi memanfaatkan jaringan operator seluler dan sistem pemantauan frekuensi radio untuk melacak jejak komunikasi rombongan jurnalis yang hilang. Rombongan tersebut berjumlah 8 orang, terdiri dari 5 jurnalis dan 3 warga yang dilaporkan masih hilang di perairan Selat Sunda. Kom Digi telah berkoordinasi dengan 3 operator seluler untuk memantau aktivitas BTS di sekitar perairan Selat Sunda. Nah, informasi ini selengkapnya dapat teman Pro 2 baca ya di rri.co.id.

Papua memiliki suku bangsa yang paling banyak dan unik, serta masih banyak menyimpan rahasia. Etnis Moi misalnya. Etnis ini mendiami wilayah kepala burung Papua, tepatnya di kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Etnis ini memiliki banyak kebudayaan yang berbeda dengan suku lain di Papua, termasuk dalam hal perkawinannya.

0: Dalam tradisi adat perkawinan suku Moi, terdapat syarat yang harus dipenuhi dan harus mengikuti sejumlah prosesi adat perkawinan, yakni tradisi bayar tulang yang oleh suku Moi disebut Au Kudus.
1: Bayar tulang itu kalau menurut adat orang Moi itu orang sudah diliang. Dia sudah meninggal dulu berapa tahun kemudian. Baru dia punya saudara-saudara orang datang. Dan bilang, kamu ini nyatong putulang kah? Tidak banyak tapi berapa. Tulang itu pembayaran terakhir. Itu yang disebut Au Kudus.
0: Itulah pengertian bayar tulang bagi suku Moi, yakni prosesi pembayaran terakhir dari rangkaian pembayaran adat perkawinan yang dilakukan setelah istri meninggal dunia, baik dalam umur tua maupun umur muda. Nilai dari prosesi ini biasanya bersifat pengikat kedua belah pihak, karena selain pembayaran Au Kudus, keturunan dari pihak laki-laki boleh mengambil wanita lain atau dari marga yang sama untuk dijadikan istri.
1: Kita orang Moi itu kalau orang baru meninggal hari ini, jarak berapa tahun dulu baru dia bisa kawin baru dengan orang yang lain. Tetapi ini berkewajiban untuk harus menyelesaikan itu, mama itu yang lama itu punya tulang. Kain ini merupakan salah satu alat selain untuk membayar kudus tadi, tapi itu satu kasih untuk mengikat, lebih mengakrabkan lagi kekeluargaan itu kembali. Itu nilainya di situ. Selain itu yang kedua adalah silsilah ini tidak boleh dilupa oleh anak-anak yang baru. Kalau dia tidak tahu dia pun mana, dia pun tete yang mana.

0: Just Music. Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Pilot. Pada. Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahunan, rumah terbaik kamu.
1: FM

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Produa FM.
1: Teman

teman terbaik kamu. Kita ke informasi selanjutnya nih teman Pro 2. Bazar dan event jadi kesempatan UMKM kenalkan produk. Nah, bazar berfungsi sebagai platform strategis bagi pelaku UMKM untuk memperluas jangkauan pasar dan juga memperkenalkan produk kuliner secara langsung kepada masyarakat luas. Nah, melalui interaksi dan pengalaman mencicipi produk di bazar, pelaku usaha dapat menjangkau konsumen baru dengan cara yang lebih efektif dan juga personal. Owner UMKM Hazana Food memanfaatkan bazar untuk memperkenalkan 6 varian makanan dan 1 minuman dari usahanya yang berlokasi di Jakarta Barat. Nah, selengkapnya informasi ini dapat kamu baca melalui rri.co.id.

0: 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
4: Ya baiklah teman Pro 2, nanti sepada bakal lanjut lagi ya. Namun sebelum itu kita ikuti dulu aktif akselerasi kreatif musik dari Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif. Lagu dari berbagai daerah di Indonesia, di Nusantara bakal kita dengerin di sini ya. Dan kali ini kita akan dengerin lagu dari Kota Palu, ada The Box dengan judul lagunya Tadulako.